Marasila fia ke tajiro sorte si marana ne limbisi krojit la we radio diffusion nationale tadian toka gluas kad mo mo amade se sik ta sara bangi konong bangi so ke tajiro sorte ngan ge dote kut jo gi di jorin ne umar idris umar wase si mad mata ma se sik ngan bangasnya ke kutmi karimo mo amade se sik tajiro sorte bola Jadi membayar karsi bola jin do kono wa indo mi ko kia na juin madsi pa orego te mbiri sik to la mamte ya kadisi Bangi songan ke doti ikut so menambisit najik ke dobi itu go najik ke dobi itu tama tambiri ya si kembang imi kita julu sol dengan ke doti ikut bye bye ya kadem ramad si guto dan untung tak ada wake up in teknik yar naif de bamsi ni ke regisseur d'antena sanalifa mikrova Lionel Nomengar madsi pa ke tak lagira oi syarijaza da sinairiwa

Voilà, Mande que toba que awondo de se amla si la fia que ta jiro sol te ta si malan que logon oriental te voilà. Bangi songan que doti ikut migi di soso mam te ta gambiria si akadesi. Berur ke berur kol ke ta tol ta te ta. Kirko jige adi ya galum. O ya moi par ke bolbo. O meldang. O njiobei akei na geringar o ngar bim nanasum o ya ngar lena akei no mai o maura toigom isak torkoi jana baito uruditu malangde nandan dot nat na naun ke kumkongai kade nenan ber klayo ni ke bobde ngokonde akei ngon kemde kedengam nga de ngonande di nengrengar moipar grengar moipar ni ba guto ndoko ge na jwe ko kinji kame to adi kambe ke sar tinga tu ji tabai go moikaran te ber klai wondo na de ni shab de kanto ko be jondo do na te gari shab de kanto ko yomi ke ngar pari alfred ande singe de kamaran ke be jondo be ngando yo yomi o singan gerin singan den sikal den ge guto ning tik no marji bai don do koi na joani do bad ke do ya bat adi kambe ke sart lu kwando taba to nd be ning ge guto to adri ne ngrengar mui par bai kar che ka sai ta de so ta ekol primer nin den di dot nai pe pi nier ni ko mandang ere wati no ainge lo yo ni lai kari no ba de no ba ko tele ta kadek jitoy nuba ngandang delegation ke dan nin nikeng yeguto nelenang bigi madelen niba delegation dan nin awun ngeguto awun kembe ke gidari ni delegation ni teleu ke kembe ke nyamnat la majikari ade kendo jedi tendo soy na jwe ko kinji kemeto gir ko ji nikeng yeguto ni nelenang ni Ongi kerang ke orang itu malang nandan kerang kai. Sini kini rasa itu maju ke malang ada indoi situ. Wajib naja nuba. Naja ke maju ke tetas itu solin eh. Kamu dah kele jisi korang itu kenara ada indoi itu. Dan si kerang kai. Niba nandan si ke ger ke madu tadu ke sini kini ger si kini nandan si ke gotio ne atau adi kamu dok itu. Baik kam do gete tari kartiar de jumal ba so ta suk nin dan di dot na indom boloni ad la girik ndok bola ko to kad ta tol ta to bini ni ba bola ndo bondro ji ndo mi kad ta tol ta to ndo ko bini ndo same ji ndo me he ya na jwe ko kin ji kam to kan jin ge to nu ba lu ma ji kam ko bi yan to je ko ji de ge malang Okay, enggak kau dek ke enggak ni ada ke enggak kau ada ni ke ne doji berte ke zaman nanti ke bayi tu, gede dek ke kome bayi dam ke bayi rabe tole, okay enggak ke donia, be mia, be laja, be noi, be bija, balang de taban nanti nanti nanti nanti kerangai, kerantau nanti sih enggak kau jeng enggak kau dek malang okay. Ingan kiam dege, madu tadi ke mum dege, siinginan gerun si ke, ngorak es, siingin wajib kiam daya si ke orde tu. Irai sedu maju ke malang ada indo yoti ane ke madam jilmbai. Bahari kujen ko mandang nai ne doji bert ni baku tu kundo kujogi demi ena Februari kiam baru tu kujogi kalung ke meh doa tadi kiam biak jamin atla. Oileni ningti kendo matai na mars kembar ku dubjo kujo kan ke me dot ni bai kembe ku kome adi kome abar ngai na idam ke baira be toilet kran to nandan si ke gir ku jala te ke ninge ta kem ge adi community ke eglise te ni moro dos te tam maja si malang na ira ye sedi I ji de ko ji kem da ye si ke ke rodo te kumbang nan jinai ke mano kum sit kum dut ni Tela nanya kumsi tu bayi son dari ni reka kosogu kadina di rosi ke ni ke malang ike takaji lembaya piara ke okon tu kejam madam jingam yo zilfa
nin ko gi ge ba ndan de kra ngai to do dan nin bon kan na ne ku be ni gi ge ndan de kra ga dan ga nga de ade tar ya si ge ko ji ko ro de to malang ni ta ba na ji ma ji gi ge ya ra kla gi ge le ji si ko ro de na ra gi ge in do yi se de gi ge ni ni ad to ngai nu ba ta se ka ji ga kra ma ji si gi na ra yi se de ni ko gum ko gum malang ada undangan lai be de nci kada ke indo i ma butu ke gir ku ja ala te ni bai ma butu ke bibel te ni dan di dot nai galat ni ni ni meh kala ni joni ni nanan de nci kada ke indo i o kno ba ta ke tortan do si te ke ringon ke kal ko kum be na jeji krist ni ada undangan lai be. Voilà, Radio Tchad, on doma Lionel Nomengar, va, j'indengue gagne, kujula, j'ingagne, va, nique, yarnaïve, de bamsig, ou baïto, nique, asanalifa, va, j'ingagne, j'indengue carnubar, si, tog, si, kinji, que, mano, comme si, te, nagi, tamta, salia, oui, pak, gir, kujala, te, tog, n'ingagne.